Tadasikolagin sariyat sgane saites apa nya kargamat sangeta kerita hoit. Terpun hangta amci sate dile badal manapa sun ane kening tanabat. Tadasikolau kar bhetu yato paryanta adnya savi. Dhanyava namaskar wa shubhadin.